0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Lucas, Tunca Payanir Halja, Ukchan Kamasti, Walja Hakena Kapuneu Tan Taptana, Kayuna Katsa, Takira Siphano, Jesús Aste Nairakatah, Yatakarina Kaparu Sana.
2: Fariseo nakan k'ari yatichawipat amuyasipham. Hupanakah taqikunas cheqakaspa ukam yatichasaw haqinakar salqhapqi. Haniukuna hamasankiris han qanstriq utkiti. Hanirakiukuna imantatas han yatisriq utkiti. Ukamak taqikuntek ch'amakan arsukta ukaha uruqanan ishtasini. Kuntek punku histantat hamasan arsukta ukasti. Utapatanakat artataniwa. Munat hilatanakaja, humanakaru sapsma, hanchir hiwayirirok hanak sarapjamti. Haniu hupak ukat hukamplur kaspati, ukampis kitirotek aksarapjanyamaki uksapjama. Kititek hakany apakasak infiernor hakontanyatak chamaniki ukadiosar aksarapjam. Hisa. Jupar Aksarapham.
0: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.
2: Haniu mayatsa armt askiti. Humanakan nik utamas takpach hakutawa. Ukamak han Aksarapchamti. Humanakak walha hamach inakat sipansa hila alanibhtawa. Nayak sapsmawa. Kitita hakinak nairakatan nayat arsuneha. Hakin yukapak Diosan angelanakap nairakatan hupanakat arsurakini. Ukampis kititak hakinak nairakatan nayar han untir tukki ukanakarok Diosan angelanakap nairakatan han untiriu tukuraki. Kititak hakin yukapkat han wal palkani ukak pampachatakiniwa. Ukampis kititak kolyan akayur nyankachkani ukak haniu pampachatakaniti. Kunapachatek sinagoga nakaru, hanukah taripirinak nairakataru, hilirinak nairakatar apapkatam ukaha. Han yakisiphamti, ukan kunham arsunyamatsa. Ukapachasti, kolyanakayu kunatek arsunyamakani uksasipkatam.
1: Hakinakat mainiu Jesus arsana.
3: Yatichiri, kunatek tutikatukanyak nayar waktikito, ukchurhit pansarapit hilaharu.
1: Jesús asti huparo sanwa.
2: Hilata. Kitrak humanakar taripirit uchitusti. Hanukah yanak halhirit utayitusti.
1: Ukampis saskakinwa.
2: Amoya sipham humanakatakik taqikunsa munanjat. Hakin hakanyapah haniukunatek utharapki ukawalha yanakapankiti.
1: Ukatsti aka untasiwit parlana.
2: Ma kamir haqe utkana, yapuna kapasti walha achu churana. Ukat uka kamirak lupina, kunsh loraha. Hani uka ukar uka huiranak imanyahas utkituti, sas. Ukat amuit asirakina, hichak yatto, kuntek lurka uka. Huira iman utanak altin kuraya, ukat hukam hachanak lura. Ukaro taqi huiranakaksa, Taqi yanakaksa ima. Ukatsti nayapachpau saraki. Hilata, walha yanaka utktam, walha maratak imata. Hichasti samartan, mankasim, umtasim, kusisirakim, sas. Diosasti huparok sanua. Pisi amuitan haki. Hicharun pachau hiuhata. Kuntek imasiskta ukasti. Kitita kirakinisti, sas. Ukamau hupatakik takikun arkuntasir hakempeh lurasini. Ukampis Dios nairakatan han kunan hakiwa.
1: Ukharuste Jesusah yatekrina kaparoh siwa.
2: Sapsmawa, mankanyatsa isisinyatsa han yakisiphamti. Hakanyak mankat sipansa hukamp askiwa. Hanchiste isit sipansa hukamp askirakiwa. Untapham hamach inakaro. Ukanakah haniu pawapkisa aptapipkisa. Huira imasinyanakapas utkarakiti. ukampis diosau ukanakaroh mangkai. Humanakah uka hamachinakat sipansa hukamp munata abhtawa. Humanakat kitis wal yakisisin ma hiskamp hakanyapar hilhata yaspasti. Humanakatek ma hiskaki uksa handluriri hamaapksta ukasti. Kunatarak mayanakat yakisipkhtasti. Amuyapham, kunhamsa pankaranakah hilapki. Haniu irina kapkiti, hanirakiu kapupkisa, ukampi sapsmawa, haniu Salomón reyes taake kamir kankanya pampeh, ukapan karanakat sipan hukampsum istapiskanti. Diosateh ukam korarok istapicheha, hichorok pampankaski, karurusti, pichanta tarakini ukasti, ukampis humanakarok hukampsum istapiyapchatam, Pisi y Ausañán,
0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
2: Umapkata, Ukanakat, Han Yakit Sarnakaphamti. Diosar Hanointir Hakinakakiu, Taki Ukanakat, Yakisipri. Humanakansti, Ma Auki Uthaptam. Hupasti, Taki Ukanak, Humanakan, Munaphatam, Yati. Ukamasti, Diosan Kapak, Markap, Taktapham. Ukatsti takikunas humanakarok chorata askaniwa. Hisk atama oveja nakaja, han aksarap hamti. Dios aukimaj, kuyapayas nyepan kapak markap churany munapchtam. Kunatek uthapktam uk alhapcham. Ukatsti han kunanipki ukanakar churhapcham. Ukamat han merkesir wayakanak lurasipchata. Alah pachansti, han tukuskir yanak imasipchata. Kaukantek luntatas han apskani, karus hanira karuntkani ukaru. Ukamak kaukankitek humanakan yanakamak, ukankarakeniu chuimanakamaha. Kunhamatek uyuatanakak, uyuiripar hakechasivit kutaninyap hankak punko lehtanipan histaranyatak suitapki, ukamai humanakak suitapcham. Kaukir uyuatanakarotek uyveripak suikir hikhatki ukanakak kusisinyani ipkhewa. Kanak sapsma, uka uyveripak hupapachpau mankanyatak uyuatanakapar kontayani. Ukatsti sapamainir manka loktarakini. Chika arumas purinpan hanukak wiliktarusa. Ukam wakishtat suitaskirtek hikhataneha uka uyuatanakak kusisinyaniwa. Ak yatipham, ma utanitek kunapacha luntatan hutanyap yatispa ukaha, luntataroh haniu utaparoh kun luntat sunyatakis mantaikaspati. Ukamasti humanakah wakist ataapham, haken yukapasti kunapachatek han amuyasipkata ukapachau hutani.
1: Pedroh, Jesús aruhistana.
4: Tatai, aka amuitabeh nanakatakikiti. Hanukah takeni takicha.
1: Tatitusti sanwa.
2: Kitirak suma pokeri amuitan uta yanak apnakiristi. Kitirotek utanipak utapankirinakar wakisitapar mankan churanyapatak haitki ukasti. Kaukir uyuatarotek utanek purinisin taakil uranyanakap pokaskir hikhatki uka uyuatak kusisinyaniwa. Kanak sapsma. Utanek uka uyuataroh taaki yanakap apnakirit uchani. Ukampis uka uyuatatek utanin hayat purisin.
5: Tres amuyaspa, y 23 minutos.
2: Sinakaros nuwaraspa, chachapasa, warmipasa, ukatsti mankañaro, umañaro, machantañaro uchasispa. Ukapachau utanipaj han suikis uka uru kutanjani. Ukat uka uyuataroh mutuyaniwa. Han iau sirinakam chikaut akisiyani. Ma uyuatatek uyviripan munanya piatkasin han wakiyaskani. Hanirak uyviripan munanya parham lurkaneha uka uyuatak mutuyawi katokani. Ukampis han yatir uyuatatek han walinak lurchi ukaha huka mutuyawi katokani. Kitirotek wal hachurataki ukaroh wal haraki umayitani. Kitrotek walha katuyataki ukarusti hukampirakiu mayitani. Nayah akapachar nina naktayiriu huta. Nayaj wal monerista ukaninan niya nakas kanyapa. Nairakatasti mahacha yant ampi yant atanya hawa kisi. Uk fokas nyap kamasti wal punt akista. Humana kasti nayana kapachar sumankan apanitakti amuyapta. Haniwa. Hanukasti akan